0: ukale kamula pakale katana kaina alo misna lai
1: mon ka mile na aja hai ke ke lari.